مرو مرو بونغاي اي كماغي خوكو من غادي تيجي ولا اي ولا وتبي كاكيتين من تكون كراديو اكس كا اف ام دوما لا كيتان هي ممكن بروغرام ايوا يفكي هنا كمس بروغرام اي ولا كان عندك يا كامي يقولني يا كان اي كيدين تخن يا امي اوسكار كبين نمتو تن هذا بروغرام ولسه يا كيتا كون ماي اي كي كان دين تخن كاولا كوا اوها ma fai di to wa khabe or ko fa ko logo tu ka ke di her ta khame ni ta un program ka jan ku age ka kham o tai on ha khya ke ko si se ke chul ka asin he ka khali skula ka gal khuna ka kon ha khya un program ka jan o ka ka khali ngol ngam kham ke wa set africa am den ku ang ha khya un program ka jan ta khali ke ku ag ma ke o ke ke program ka jan wa kon thali english kalau mana cikir Afrikan sih tu program mengatuk tau akik oh ngah kami sing menengah tu lah kasing ni akawa tuan ini tu apa yang dia tak of dia tak atau tengah tu program mang ah kali kan kuya ah tu saya makan kaya program orang sa kuya orang kuya program kaya tuan muka ah kan kuya orang muka orang sa kuya orang kuya program macam ni kau sih kaya wah tidur lekat tidur lekat hit kaya kau ni dah kacang main lagi macam tu main kau ehem kau sengkuan ini gawa 18 ehem awu ehem afitika orang ngai awu zlaka rakan tam kuada aku kaya program macam mumum sih mumu kau sih kaya eh hei kat sih kaya aku dah mukau buka hati kau kan ya ki aku lengo aki ki kakui aku lengo aki ki kelikutu katanya ni o terus kehi anu alungsa or anu mantau sekolah katanya ni o tak aten tua katuna ahilik oke ahilik ki avilungsa terangga o tak adia askola kan kaya o akan kaya program acu nama kutu semanit su akaya kan manit su asengka untuk dah sesen tu nak kau kau kau itu kau ni untuk ikut na platform dina, mumum apa me, mumum nanti me mumum nanti me kuat kau itu kau ni, kau kuat je kau untuk ikut na, kaya ohi mah entertain, eh kau ohi mah gal kacang asal nak kau ni, kau dah asal nak, atau ni aku hamsika in reality, atau ni aku hamsika, kau untuk ikut asal nak, sumpah cuma kesan nak. Tam kosan nga tu kan ni mga ao tawa mtwa mga ao tawa mtwa o mga kunyuki mga a pedo pedo miyam si ima a chungto si kaya ay a a tawa kaya ni on trutang hai chula ka asing hiyata ni niwa koy ma or kama or daw mga he kahit dugi kapag a ni me akatuan ni. Enak peradvan kaya kuah atang kakan ngosik ke di anginu. Man, cik iklan kakatuan ni. Cik iklan kakatuan ni. Kan yang mungkin asingnya atau tak awuzil kamu kuya kau. Kaya kan, es lekar, es normal, ek khanit myself. Mar in the long run, zarkom en zarkhan en zarkom en zarkhan ta soma awuz laka matu makhnit matu masanga mar aisa ngo ndoka sinka wanwa ba divi wanwa ba divi hiya tsihe ge ni makakam me kula ti tkhonyi ha e akirka even the best doctor in the land tuwa twisa ngu nga ke tsama eh xa nga ke mangosa nga o dibi xa nga ke angosa nga o nga o dibi tsia ka tsia nna tsa go go dang tsa var di problem no kom ntsa ta ke hita ya a tsalam tsa ntsa ta ke ta a kom tsa ntsa ta ke hita eh tsi tsi ge tsama don nga tsa a ke tmom tsa ke kam tsa titi he ka ang he a tsalam tsa him tsa ye full klar no ne agas khurat khanno ma otsi ma o ma kakina la kulatsi akomi mikaka
ก็มาเอกะค่ะจิกิคำเจ็ดคำจากดาวูจระก็มาเอกะค่ะก็ค่ะกงก็ค่ะกงหากินนี่มาก็เอกะคำเอ็นเอ็กซ์ลเมเวิร์กกิสเบกันดูนเดซวาร์ยังขนมสไปต์วิสเดซวาร์ก็เอกะค่ะก็ตุ่มอัตระกิอัจฉริมกิสงั้นจิกิมากรมชุกรมชุกรมชุกรมชุกรมชุกรมชุกหากิกุ้งกิบอมบายต้าสิกิกุ้งงาควาดูลียังขักกิมีกิสงยัยเอ็นยูมาเอ็นยูคุณบังเกิดตัวเวลาคุณมาคุณดียังอักตุมาอันเอยังใครจะดูเบสต์ตาลิวุฒตากังเนี่ยตุงอิจฉาตาลิตากังเนี่ยตุงอิจฉาตุมาคุยอะกงคุยชีกำลังกินหัวเจ้ากงคุยชีกำลังกินหัวเจ้าละวันที่มาเกิดตัวเกิดตัวมาคันเอกะพรบีร์ตละอาพรบีร์เป็นนาเดรักันเอกะคงวัตส์เรื่องวัตส์บริขีดอาเอกโนเรียร์ยาอาก็เกนี่อาม on my own ตัวเอกะมันงมีเอกส์ขรุขันหนุสู้เอกส์จะดูนวัตมาฮัตเดซายามาโอ้ที่มีการตัวมาโอ้ตะกุลัดที่เอกคอมเมนต์เด็กกุลัดที่เอกคอมเมนต์บักกุลัดที่เอกคอมเมนต์กากุลัดที่เอกคอมเมนต์ทุ่งกาดูมาขากินงานดูมาปังกัดที่มาปังกาEn kom di dag, ya ek hati usir ek hati bitam, atam di bituna. Ya cik daya mikala nga maka kuatu. Or maka gomdi, or maka gombata duzawa. Di best taliban, ada yang ngatin cakis betuli. Ada yang kulkulit cikai ya atu. Sekhan dit fe yudun. Tak kaya kam cik kuasin kuah ke cik kuah ke cikai he. Amwa wuzalaka he ya kuah ke aa. Minda o masinda cikai angwa ka cuang masinda ka kuah jala.Masih nanti kita anggota cang masih tak anggota ok ada ko ada kulen ngomi kiri kakui ko ada ko ada kulen ngomi kiri lukuto, wan ini kecil makun ngomong cang agak disaya, ya ko yang menghitawa makhluk tabaka kakulami bulusan kakulami bangun kakulami cukup sedang, mungkin akal makonya mungkin akal makonya mungkin ada makku akonya.这个是你看多么爽啊！看这个是，古往阿妈去阿我送烤耶，黑的一点，耶黑的黑的，我里边没黑你阿送烤，看他妈呀，就这个是那耶，就这皮是那，就这烤是那耶，你看这热红的是阿我送烤，这为个看啊，这个他们都阿多米，烤也阿多米，那也阿多米，烤也阿多米。มีอาตัวมีเอกเห็ดนี่มีร์นี่วันนั้นโอ้กำมันก็จะอาคิกาวันอาสินเจกำเอาซะละก็ที่แกอ่างงอกระชังมีอาสิจัดตัวมีกี่กะเอ็นมาสิกันนี่ดิสมีดีร์บารักันตะกุวังกำมันก็ขากระตักกะเอ็นอวดกะ not even กะมันก็งักวี the serve the dark คำมันก็สิ่ง the serve the darkคนมันก็เกิดตัวคลั่งไคล้คลั่งไคล้ตายอ่ะดิเซลดิดักคำตัวงอกันเอาแต่ฉันดีเวทสักเกมิตรคลั่งสิกะเอสักเกะก็ความมันตัวยากันหนุ่มกูว่าไงยากันหนุ่มตั้งชุดชิดใครตาโอ้ไงยังนึกก็จะกูก็อุจลตุนคุ้มก็โอ้แต่น่าจะดีนะที่สาอาสักฟอลมิสกินหรือกามัวเนี่ยmali atamat ungkang, and mali toko gawa, os alamal kin, kahit kumain kan, kagawa, kasi ato dito awuzala ka, kaanag awuzala, kung kasing, kawa vakerskrek, abang balanso awa zero, mali yun yung magigawa abang ng ayang, angat siya awuzala ko ya, within a week, or 3 days, 4 days.Aku bangga asin sekali malah dah disepi kuah. Kosmon acuan dah aku asik kula meluni. Kosmon neng acuan neng sekolah ke asin ya acuan tu tuh aku zalat kau meluni doa. Tak aku ngah eh. Mie ngawana 2500 ti. Mie ngawana 5 days ini. Kacik yang mungkin ngah yang tadi ke yang tadi mungkin kawa mimi sekali disen. Kamu mati kum tak ah.Waar zal ik dit krijgen morgen? Ik wil het niet doen met mijn ogen. De hele 5 days is gewoon niet voor die dag.
asemaljuni awu simona unxe eh okoma simona utsaka tika xothuke uthi la awu simona unxe simona utsata afa imagine 5 days imagine 3 days imagine 2 days hasa musika nlasne kacotsike Medicine 500 tega tsi agagome mokunqoko mskin 500 tega ukhatha achawa skilled oke madezina nan akukhatha achawa skilled tervelke he atake ngheke yanwa fiela tsika akuzela oya maki fiela mka ka tsotuna mhalendwa ta anim angenie me ma or me pa or me but ok al ke ona 10 miljoen da kuvanga per dag en tsameke mali per dag 10 randi he Perdah tu nak rendih. Aku ingat eh, kaya kita kau sekali. Aku ingat eh, kaya kita aku waktu tu cuma. Tengah makan kita, aku wardir ya, aku tu isal nuta friderak ni. Tengku makan sejak direct ni ya. Ige sih di sana kerip ya, kerja kerip. Gua kerja kom gua kerja kerja cikulu. Asal full fun tinaran ni ya, cuma. Gang gang ko sing tekla as ko fon tinran ni yo watsi ko wuzala marakta gwar ma mide 40 is kan tmom gam dawka ma igbe ko ko sins ki anqo wa tekla ke tuwa kan tfa kan nqo ga ma igbe ko ko sin even tkhwe akka that means a human being like you anqo ko a Tak akui, tak nyawa stres. Kasihnya di manir huye, manir ya abehanda o, cepat hodeng hegie cacon asihnya anak oya oke, hegie kaya gomu. Untuk tak ngai, tak tekis aku a abskrip cua. Abskrip mewa ni, ekwal next dunia di meceu ni, maka ke fan mewa a. Kasihnya aku lang mami kili kuto, kasih aku lang mami kili sprina. Engo kwami ke tsike atu ekhame hande bas gigi se kwa afskrif idive kakta kul oplatfon na an mati tkhadjo ngo ti tkhadde ye ke long sen ti ti khisi ti kula ka sen ya doni ngo tsa tsa ngo ya kuvang ya agu kha ke ya bukuni I am done tkase tsike lo mskin ka se ko giam ban akon ka kula akhoi ka kula Ada orang nak berhandal agit sikit atau nostalgia kau mengata ni, anak kau kui muda ni atas jawana. Atau nanti nak kau nasa, anak dah kembali dapat. Mungkin kan, aje kalau kau kalah kau odet, ada di benda, akan dunia sebab mana viet. Kau sih kau mengizah mikir, ini kau mengingat mikir, ini kau mengdrag mikir, kau mengdrag tengah ya. Kau mengkau kau mengkau jadi tak tahu me. Miskin kan kah odam, kau minum kan minum ada meko dah otikem adu. Oh kau tikem tikem dah ngupang ngikir semua, pangat tikem dah ngupang ngikir semua. Kau hi, wan man lagi ni, memakan meni abskrif ni, ni memakan meni abskrif ni, ni memtanyakan meni abskrif ni. Kau mana tengah ya, kulat tikem ya uami. Kau mana tengah kulat tikem ya uami. Kau mana direct tengah ya kulat tikem ya uami. Marah mtu kat lu, asmen susah ya. Nuh okuat itu kagui ah, ayah drag kena ya. Nuh okuat itu kagui ah. Marah kamu gay ya, yahuan hmm. Terkasih yahuan hmm. Nih agak ha, wah akan dulu kawe. Wajib pas muka kame, wajib pas muka mesing. Kaya mtu akat cang. Nuh gede meko, yehe kasih. Yang tak kau ni, kami mahu tipsi, kami mahu sweetikan ni. Kami mahu dengan gua, si kami pelmetsa, si kami dahka, khinit myself, soft life. Ya, kan yang soft life kau mungkinana, macam kau kat orang kau mana kau mak, oh, asing a soft life, orang nak diviasa ke, ah, makak ke kam orang noda kau tanya kau muni apa itu, kau kat sumpium, Mungkin sains kita pelatuh dini kuah, pasti kalian ada kesan tentang awalnya. Kesan yang mungkin saat titik mungkin kita
semester futhi temtene ke gya gwanqing ti temtene ke gya mangkete dayin am kukwis a farskele ni gaysin ka ngay kamta sa platform di na ang maka kwaatsi ke hemi a kwa magla ngay ngay mi tsaki ay shika tsaki mo ni uwa mti kati ya tiya makla ke kikwa wana yula kremi ke nga kankrem ke nga sekir sik te kagoy warfad platform di nam ke nga kaga mti asaya. So ons jeugdiges moet baie lig loop. Ons moet baie lig loop. Maar ek kon ga het in die kolma. Ek sê, "Dê, gou aan nou. Dis nie lekker nie." Want jy presi atumo o tsat. Jy presi dan in die gek a pas ja ten nou o. Maar kyk hom kon ga nie sinka, kan nie tsami. Nie tsami. Ek kyk dulle ek kyk gema. Kamati akalimi, diga matu akalimi. Mie kaya tidule ke kaya mati ke wana he, anu wa minu nguma mi gaka waka te. Kani koma kali, ina kati ka tida adu wa minu nguma. Kaya kama, min ato, min ako ima, min ang hama tuan ka tunga, min aga min aga mga tuan ka tunga, min aga, tata go sa nga, ta anu ka. Sa nga ka di, yes day of my life. Marga jala, msa khini tim sentri, mar tum ta ge ya eh mcha khawa tum ta ge a a a a khani ti kula a khani ti kula ta ma gum chu a khani ti kula ta ma gu e ka tala mi e ka to tun mami ga u se se e ka tu ma pang ge u ga tala sen ya ka ma gu ta u ho mi e ta ju sa sa nga ka ku va nga ya gu mi ta tin sa mi ke sep ta li ku va nga ina ga tsi ke ma ge mi tla tsi ke a mi ku e ya tso tong khang ah mi de ah mi ko e mo tu tsua khana o mo tu tsale tsom ko wa nga gumi de ga a khome ke tsom ta ma tsale ta ma tsulu ke ne ya ng e tso ke tsela khama khu mi ya ng ange tu khama khu mi ta kana vezi ke tsia khome ke tsimo ko ke ngai tsimo ma ang ek was khurut khano ek was khurut man o ma ke ati de takama ma kusin ga ni mi ta ta da tsiki ga tsiki asin tsawa tsiki ga komi mas a tsiki ga komi ga tsiki mag da tuwa ga tsiki ga komi ke ka kula ek mut verstand ki ka kula ek mut verstand ka kan ai komi ku bunga ga ko ga tsiki ga kula of kuma ga ko ga tsiki ga kula o ka ma da ko ga ko ga tsiki ga kula ta ngi ga tsiki ya a terwe ka terwe hi a ngi a ko ngi tsiki ga kwa or ga ge mi ya ya ku ga for raining day tsama em skin tsinu kula tsinu nge ne ka tsinu kula tsinu mangwe a gumi sa mkhauta gumi na khauta gumi go tsola tse a ni ta tsukula ka hisi mage wona ka tolo me nai sa gui sa nga gumi mo ka tolo te nga ma tsiku a kha i khuima te in a nga nga wa tse on tru da sim tsi da tam sa ma gunga fiti ka gunga ka wakon dra ten ka ngi kula tam tru da nam tsi da tam sa ma i kwa gunga ka wakon dra ten ngi kalakang ki o taka make ya kata ki khunta akama do hai ya fitika ng to adrat na gi ma ya trugu ma ya so ma de kho khai kang ta aga gam gam ka ta singa ngati ke atu na ta ga nga uzela ta akulu gong tam singa ki tsage ka ta tam ya kha ki a kam ma kam ku vanga atin ni ai so ndo aga tisa ai ka tulo so ndo tisa so khang ta a mar kawatsi ke basa ngakome sin khaya khawa antwa tsida ngantene ne da ka tswa ngwa tsike tam kwa ya ke khamo tsaya am program a tsona masina mola ke tang ngam ke program a ya khabe si ng program ol jo kon ma ya ke kana dinsta khat tam go lo go tuwe kwa 5 minute des go tkhago lo go tuwe ke di arta khamita ya ke tlo program ngo to ya ngo program tsona wa mi Oscar ka binda ti go khamo tong ke program wa SABC bi lo busa ngo mana ngo tsa ke ngo radio X ka FM tsoma ka di go se ta Ryan Hart kula box ka punang ngajun ta gita kamu ngoy ate wala eh yau ah nai tuma ke bunga ja platun ning agnes ngok kemasi menung ke bunga tuma ka wala wadriri hantun direk ntun di tak account ayam pram atom tuma ke bunga ite tolong sila power of music.

0: Kulo wafika akhem fayistakh ke XKFM tomola ke tomyom kicigcimi ya borgu wiki manisula si tichoyi hitlaqom kangi anam ki kemizeli tamahongo henwa ke maritsberehom kuga luhu komakam kangi wala wafifa tiu ki sizi alega hukumi sangmi e borgu wi tangasi kangi wala wasis iruma sangmi ngia kwe damuiti tutu silam
1: Kam ekska FM kitlawati five irent amako akan 5 minutes jinje kwa tama tui kam minute manat a kai tuko ayang ring kosi ko six irent amsa anta mi tente cha kara kaya akhire nyute ujao si buruko kui tuko to kse tuo kam zelita mahongo nuti marats berako tete kawana ha ui kam 5 irent ko kut amno teto ke khabana kha go bori ko atahwa no tsamme 6 ire tswa ka ra tsamme te u khwedamburi e te ka go tswasa

te yo kaitla zika ya kwata te ya te tinga sikin kwana he te kwana ha kunzu oka ngo le kwana ko sikin an an kwela ki kana kwa yona ko te manya mo ha ke ya ta ko nyisa ko ha ha ditita ka ko ka pa ko ha afrika ko te nto te te ka ya ko na ko ngana ngana ko te ka ka ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho de kya ki na ka nto te do ko te te ko ngana ko ko ta ko ka ya ko ka ya ko ko di ko mo a Nak yang musuh cek ambil ni gitu he. Untuk tekat tak tahu ku aku ngam ku dekuan aku kahde ngam ku kuan aku kahde cek aku kuan am takkan otin gas kim. Es abis ya ku eh nak ku tuja aku cuma aku tuju cuma kan doverha musuh ku aku dia tentang kuan yang aku am cakum kena hingat cakum kena hingat no. Aku nak sih kah agak agak itu. Kamu aku pendeh 3 6 2 7 2 am SMS anti zeno terdalam untuk dalam sih kah. Nasib susu paruh he Faye Franji.

0: Exka if kawa olengo em tena kuchu aunga programa ta asa kuchu se ka ke radho kuchu se deki kawa niyeche kawa niyeche minute ta mtena na sinde ke ngui akwam deki kawa Africa ngui pangam tena kuchu ngwa ta asa kuchu se ka ke olengo jicha no mtena na sinde ke kawa mei ta kane bolu se mko ngai deki olengo jicha ngwa kuchu elektromwe ke koma kumisen no kusin ngai de ke kawa wole ngai ka akumisen ngaba o kawa wole ta to khang ke kawa ta kawa chi ke kan wulu ji se akusin ka chi chi kang ngai ke kawa pangna ba asin de be kawa skola asin ye ku ka kama ko o asin ji ji le ngui ka ngui ya sa ta ba ngung ngai de ke kan wuse kawa chi ke akusin amani hu atala tala ngai de ngai ka ka kwa ngwa kama ko mo sin de ke Kalimui masih dari masih sekali kuat angin kamera kui. Tapi pengau kau masih tapi kau ni kuna masih dari atu tutu kau aneiet alik kamera kui. Eke iye kau sekolah iye kau ngubutui kau sekolah. Pengau ada ni nasiing kan usir kan kau kau mengu. Jim pengau masih dari kerja cikak ngaim kamera kui. Jim masing tapi kui ane cikak pengau aku sih dari kau a. Kalimui masih dari kamera kui aku kau mengu. Masih lagi kerja cik ang akit cakap kau mungkin ada ni nasim kau ni aku yang tukar ipang apa dah bawa uzila. Tapi kalau cik em kau sih lagi kena ulus si saya suna cik ang. Kau sih lagi kau kau mula kiti ya. Tapi kau masih lagi lagi kawa. Kau cik kena ulus si adun. Kerja cik ang kawa ipang apa aku uzila najin. Kau sih lagi kau usi aku uzila tepa wanda wa aku uzila ukazaku aku uzila. Kena ulus masih lagi kerja cik ang mula kau kakak kamu kau. Kau ni kau ni acau tawa provinsi kau. Cuma kalau tu pengawal kau yang acuh yang kau ngan, hari kau ngui kulan ni mah thamuk kau. Masih lagi apa la pala ate kau ngui amanda ate acika kagum ate agazagum dah cuit aku. Cuma pengawal hari kau yang aku kuna mulek kau thamuk kau. Kau thamuk kau kau ngui hari tu dah mah thamuk kau. Kau cik kau ngui sesungguh masih lagi orang aja cak pengawal muka mesel aku sing asing aku seni gitu. Seni lagi hari kau dah atu ngui kau uzila. Najin, kalau ngui, tadi kau sih dekai, acing aku zilakan ngui dah, ya acing ngui oh akai udah, masih dekai heiwalan hingga nak kau cici kamu kau kamu wala kerjasama, hingga liku aku ikut kamu kau, kau sih dekai suka visalamu, hingga nak kau cici kamu, sah visala, sah kuah akin cima aku uzilam, cima aku kui kui, ceng om cima, aku ani, kau acing ngui tu le pengom kau sih dekai kau sih dekai wala cici kamu. Jika aku kui pengen aku acing acing kopi kui acing lete acing akan nyusopa, jika pengen aku hidup ini, ke orang aja cang. Tapi kalau jika aku tu lagi pengen aku sih lagi saya suka aja cang, aja cang mulai kaka kamu kui, karena walau sesi aku sih lagi mungkin kamu kui. Kalau jika pengen aku sih aman yang mata lala, mana aku dewi ye tali kamu kui, aku sih lagi dapat kau hai angin wajing kau ukaza kau angin waya. Masih dekat kau yang aku ya aku kagak jago lah, nama aku kau yang saya kagak jago lah. Pengapa ah singkan walau jesse ah oh hinga ani cikak kau. Masih dekat kau ini aku ada muka mengangkang na uji saya kau mengapa. Masih dekat ya tadi muka tak payah masih cakai. Tapi kalau cikak pengapa aku singkan jesse aku mengangkam hinga nak kuat cikakai. Pengapa ah sing ya aku uzila cikak aku cukup na. Kau tu mahu tu le, bangga bukan musim musim dah saya suna cicak, ke mahu ngamasu dan duit awak ngapa ulang.
1: Aku suka nampak nampu tu, emsa benak nampu tu, Afrika nampu tu, nyabong awang ensumu

0: yo kai tsika ya hwata te ya tatinga sikini kwana hete kwana ga tsunzu oka ngo le kwana ko sikuti an an kwe ke kana kwa go na go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa no ha ha ditita ka go ka tswa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya go na go nna nna mo kwa go to kwa ka dziki tshonye go mo so bo kwe go a tsun a e tsa ave tsheka go dikyaki nga ka nto te do kwa go te te go nna mo kwa go ta go tsaya go tsaya go go di komo a Nak yang musuh cek ambil ni gitu he. Untuk tekak tak tayar kuaku, ngam aku dekuana. Tuh kade ngam kuana, anak kade cek kuana. Tekan lo tinggal sekin. SABS ya kue, nak tu jauh tahun di tempat anak tu jauh makan. Dovera, musuh kue kue aku tiada. Tangan kuana yang aku am. Cakung kena hingga tercari aku yang hati. No, aku nak sih kah gara kah ti. Kamu aku pendeh. 3 6 2 7 2 am. SMS anti zeno terdalam untuk dalam sih kah. Nasib susu paruh he, Faye Franti.
1: Escar.